Morong perakin kau kuaran. Ano nos di sudup snap tunda bungkus na tunda si kini kiri kuah mau hal itu hal ya pinduka manda kau suwike zual kau hawa lu kau di kuah pembaguna porvejurunya mempeneni jule tak apa nak yang tamburahi matu pun am kau aulairi amapi koru haru itu roko mahina aku nak cara mako Alexander mangkurang kau rezanina tu zanya tu kali pakere kau menunda pero zak tundira kuah dikon lukasau sikum.

Yaro, aku itu mena guna sama zual dan ina tetu hari rerago, aku itu mena siki ko kezual ini liam, perlu ko umpa karung kam tunggi ke imatup no kumpa ukang gore wawam. Dan guna tare, no timu itu non budi, Monica aku dikunggu nak syera mua nangke dirago, hoyu anarika nyitha muaka ATS nyambi amwede rereko akakume kukurupe dimponye. Dimbone njavarere. Tatu marere rago kwa imu nasikiko kezuali niliampuru kumpaka runga mtungike imu atupno kumpanyi ukangure uwa. Mokaru watupu kwa kasupi tuvuregua na kira kumano wako tu nyomono zira mokuvura katupa mokutundanya pagatu ligao nukire mautano dogru manina mandaham.

0: Era perwe jaru tangoni gwane kereko kumena constable makanggak tundira mongkorombara. Moro-moro.
1: Moro kenal.
0: Iya ro.
1: Yeah.
0: Gepi.
1: Aswana.
0: Iya.
1: Yeah. Aone gepiko.
0: Tuana.
1: Dag.
0: Tam-tambora.
1: Servasi makanya kuna vendu city police. Oshana vendu kupita moku mtara mahuzi nonge bisi diktavra tetu anamasisiku. Na kumone kashi kushua mkua kwa katediare romasisi kundi lipono ruwebe.

iri unene ne atwendi tinakona kuri kenuwa iye vako vintu kuronga konoye vaunyoye koshi vanya vaunyoye navo vatike panapa ntambo yoye koshi natuvanche tuendere kumwe

0: Asi kuizama kuizama maukango ki manzi maukango ki manzi kukuvura kademe na panyi mara epuru lekara pasi kuara katara nyasi aga maukango kina tumba guraba siliba dingantu wetu na vingi kuna pakira mbili maukango ki gaundi ilio epuru tunakutara asi maukango ki manzi nye mara nena tatukatara si vadingantu ugona wetu siri tapakere mbili maukango ki gaundi ndi kapana kupakira mbili maukango ki gaundi kangi kumwe kunikasi mdingantu gona kuufe nandi mdingantu gona kulia unene na yuku kufura ikarasi udigo ukangu kiwina anose kapuma kukeverera asi karetera posi mpyogo mdingantu udigo wizeni mo stura posi na karapo ipo tufuri kuliwa tereni asi kufu uweze kufu inzia ihoroka uweze kufu wanuna gona ipo aniki kulia unene uweze kufu wanuna gona ipo awizamo nui nikiu inzi watu FM
1: Meta eno ko.
0: Meta zeno ne.
1: Ewa.
0: Ya rong.
1: Ya, na nashana tangu to hamenemo.
0: Pandu sili.
1: Ukanguki.
0: Ukanguki mabadinga ndo asto haro kia tarura.
1: Na wanawane.

0: Presidente!
1: Ambuye benja la tona ligalita Zambili watidu tisamu Momachiko
0: Kome na mtekura matembra
1: Kwa mene ni makonda sama nikonda Kwa mene sinikonda ndiye aniko
0: Mtekura matembra Morukwanga alasu mtekura nakufaa

Tampitire ke utandazime ntazime mbali ntano ntano ntazima mbali ntatu. Nampilingano ke utantantatu zime zime ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Tuze. Aye, imozaka ligora pongosna. Imozaka ligora pongosna.

Pura Ntandane Mpe Papa Gray. Mon ami Bia Kulizara. Makuru pana nuvareka kumpa nomsika deni nampilinga pinazge ya funguna na mene hoko si tango nakona kumpa kirambili no kumpa nomsika dedi mwa pura.

anokutara karoko ketu nako kwa kuchochoma kakuchochoma kwakuli kokera pena atuvuru kutwirako nsapi atuvuru kutwirako nsapi nondapero zokonguruva aye omudiakon Lucas hausiku nauko kundinjira makoro awatupatisereku saisurugana setu mwazakarowogona tupu